Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

0: Dalamnya, kaluangnya, cincinnya, subang dan upik pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, upik makin cantik je perhiasan upik pakai. Di mana upik Bali tu?
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran.

0: capek lah. Ayah nak nyalai gua.
1: Iya ya, helm bibit mai ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lebih lambek lah. Ibit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: こんにちは。お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。
0: リス・ハリコ。
1: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
2: Nah, makanya dengerin
0: Liz Hariko.
2: Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko. Dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Rancak benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Urban FM. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Ada siang jelang sore di sore ini ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Iya. Udah jam 14:37 menit di studio kita di saat ini ya Sobat Bahana ya. Seperti biasa di Lisa Riko kita hadir dengan informasi-informasi yang pernah terjadi di tanggal 22 Mei di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dari BCL Sobat Bahana memilih dia. Ya, buat Sobat Bahana memilih Bahana FM untuk selalu teman setia ya untuk beraktivitas. Ya, selamat siang buat selamat sore ya buat Icin, buat Rambuki Tinggi, buat Ibu Ovi di Riau sana. Selamat sore buat semuanya. Ya, informasi perdana kita di list hariku kita pada hari ini Sobat Bahana. Tanggal 22 mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah, baik dalam negeri maupun internasional. Ini beberapa diantaranya adalah unjuk rasa dan kerusuhan pasca pemilu di Jakarta tahun 2019, serta pertempuran bersejarah antara pasukan Alexander Agung melawan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi. Berikut adalah rincian peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 22 Mei. Peristiwa di Indonesia 2019 terjadi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu Jakarta yang berujung pada kerusuhan massal pada malam hari hingga tanggal 22 Mei sebagai protes hasil pemilu 2019. 1998 menjelang akhir era Orde Baru terjadi berbagai manuver politik dan sosial di Indonesia di tengah krisis ekonomi dan politik sebelum Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Peristiwa internasional 334 sebelum Masehi, tentara Makedonia di bawah pimpinan Alexander Agung mengalahkan pasukan Kekaisaran Persia pimpinan Danus III dalam pertempuran Kranikus ya. 1955, pertempuran St. Albans pertama meletus di Inggris. Peristiwa ini menjadi konflik pembuka dalam rangkaian Perang Mawar yang berlangsung selama 30 tahun. Ya, terus di tahun 1972, Ceylon mengubah konstitusinya menjadi Republik Sri Lanka dan resmi keluar dari wilayah persemakmuran Inggris. 1990, Republik Yaman Utara dan Yaman Selatan resmi bersatu membentuk Republik Yaman. 2010, pesawat maskapai Air India Esper penerbangan 812 tergelincir dan jatuh di Mangalore, India yang menewaskan 158 orang. Ya, sementara untuk peringatan hari-hari besar, hari keanekaragaman hayati internasional diperingati setiap tanggal 22 Mei secara global untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap isu keanekaragaman hayati. Yang kedua ada Hari Preeklampsia Sedunia, kampanye kesehatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahasa dan juga terhadap bahaya preeklampsia selama kehamilan ya Sobat Bahana ya. Oke, itu dia informasi-informasi yang terjadi di tanggal 22 ya Sobat Bahana ya. Sumber lengkap mengenai hari libur dan peringatan global dapat dilihat pada National Day, National Today ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100,2 Bahana FM dengan informasi dan juga lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana tentunya. Iya, kita punya band Si Hombing Sobat Bahana, ada Wajah Cerita di sore ini ya.

0: Iya deh, saya.
1: Abang nyoba balik cincin, ah. Abang yolo. Nah, nambah pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mancak, Bali, ya, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinan tuh, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
2: Iya, dia sayang.
1: Lagi lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana tampaknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
2: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabar, naranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
4: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
5: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
4: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
5: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
4: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
5: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
4: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan.

0: yang kaya rasa, cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.

0: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan MCPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: berlalu.
1: 102,2 Bahan FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana, dan kami informasikan juga ya untuk sholat asar kita pada hari ini pada jam 15:41 ya untuk warga Padang Panjang, Batipus Plukoto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Jelang kita sholat asar ya Sobat Bahana ya. Kita masih memberikan lagu-lagu spesial udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini ya. Dari Rahmania Asrini, Tak Lagi Sama. Ya, udah nganterin juga kita dari jam 15:36 untuk warga Padang Panjang, Batipus Plukoto dan sekitarnya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini ya dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami siapkan buat Sobat Bahana. Apalagi di sini akhir pekan ya Sobat Bahana. Sore ini lumayan cuaca cukup panas ya Sobat Bahana ya. Tapi masih ada

timur sana ya, kelihatan dari sini. Iya, arah Batu Sangkar ya, Sobat Bahana ya. Oke, kita jelang Sobat Bahana untuk sembari menunggu azan asar ya di sore ini.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung.

0: Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: dan
1: 100,2 FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya, ngedangdut dan Melayu di sore ini. Jadi awalnya tadi dari Caca Handika, ada undangan palsu ya Sobat Bahana ya. Terus ada gubuk bambu dari Fahmi Sahab Sobat Bahana. Dua cogan-cogan ya, cowok-cowok ganteng ya, bapak-bapak punya suara bagus ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat sore Sobat Bahana semuanya. Masih diserangkai lagu-lagu dangdut kita. Kita akan coba dengerin Maggie Z di sore ini ya Sobat Bahana ya. Ada lagunya judulnya sama ya. Oke, kita lanjut, ada yang duet di sore ini. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih bareng Sanda tuntas nanti jam 18 Sobat Bahana ya. Oke.

100,2 Ban FM. Ya, sahabat bahana dari mabuk dan janda di sore ini ya, dari Erni AB ya, sahabat bahana ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, sahabat bahana, kita akan coba share ya tentang informasi harga. Untuk Kota Padang Panjang, Tim Pengendali Inflasi Daerah ITPID merilis daftar terbaru harga bahan pokok di Padang Panjang untuk periode 18 hingga 21 Mei 2026. Berdasarkan liris Jumat 22 Mei 2006, sejumlah komoditas tercatat mengalami fluktuasi harga, mulai dari beras, cabai, bawang merah, hingga daging ya. Dan berdasarkan data resmi TPID, harga cabai merah menjadi salah satu komoditas tertinggi dengan harga mencapai Rp50.684 per kilogram. Sementara itu harga daging sapi tercatat Rp153.354 per kilogram. Untuk komoditas beras, kualitas pertama dijual Rp17.800 per kilogram, ya sebut bahan ya, bisa menjadi Rp18.000 juga ya. Kualitas kedua Rp17.000 per kilogram, dan beras kualitas ketiga Rp16.000 per kilogram. Ya, harga cabai lainnya juga masih berada di level tinggi. Cabai hijau di Rp41.667 per kilogram, sedangkan cabai rawit Rp40.000 per kilogram ya. Komoditas bawang merah tercatat Rp45.684 per kilogram, dan bawang putih Rp30.984 per kilogram. TPID Kota Padang Panjang menyebut harga bahan pokok dapat berubah sewaktu-waktu meski kondisi pasar dan ketersediaan komoditas tentunya ya. Harga ini bisa berubah sesuai situasi dan kondisi komoditas, ini terus TPID dalam keterangannya. Oke, itu dia sebuah bahan ya. Untuk daging ayam roller Rp30.900 per kilogram ya. Telur ayam ras Rp29.317 per kilogram. Telur ayam kampung Rp62.867 ya. Telur itik Rp30.800. Cabai hijau Rp41.667 per kilogram. Cabai rawit Rp40.000 per kilogram. Cabai merah 50

1.684 per kilogram ya, cabai bawang merah, terus 45.000, bawang putih 30.000, hampir 31 ya, garam viridium kasar 12.000 ya, garam viridium halus 4.000, kacang kedelai 12.000, kacang hijau 29.000, kacang tanah 34.000, ayam kampung besar 100.000, ayam kampung sedang, ayam kampung kecil 80.000, terus ayam kampung sedang 90.000, ayam kampung besar 100.000 per ekor ya. Terong 11.300, ikan asin teri 100.000 per kilo, bawang daun ya 15.300, seledri 19.300, bawang bombay 31.700, ikan nila 43.500, minyak goreng kemasan sederhana 15.700, minyak goreng kemasan premium 24.000 per liter, minyak goreng curah 21.000 per liter. Oke, itu dia sobat bahana ya. Info kita di sore ini, nanti kita akan sambung lagi ya informasi yang lain ya, tentunya masih di ngedumel kita. Ya, kita mau dengerin ada gadis atau janda di sore ini ya sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat sobat bahana pecinta ngedumel kita ya. Selamat sore buat Icin ya, buat rambut tinggi, buat sobat bahana yang ada di Pasar Padang Panjang di hari ini. Ya, buat Omega Ul juga selamat sore, kangen katanya enggak dengar bahana sehari aja. Ya, buat Kak Yanti ada di nasi goreng 7.000 ya, bersama keluarga, karyawan dan juga para pelanggan, semoga laris manis terus ya Kak ya. Layar Mas juga SMP Kucaya Al-Qur'an, Zia Presikan yang mau siap-siap juga ya untuk menggelar dagangannya di sore ini Kak Zia. Ya, semoga lancar dan juga para pelanggan juga ya banyak tentunya. Serundeng Kentang Suci, nasi goreng 7.000, Dajan Al-Amin, toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham dan toko MT ya. Oke, iya Icin hadir. Ya, untuk seluruh cabang dan juga buat sobat bahana, kita doakan para pemberdaya konsumen untuk menyiarkan jualannya atau bisnisnya di Radio Bahana tentunya ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bano masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Dan kita masih memberikan informasi nih, ada tentang informasi cuaca ya Sobat Bahari ya. Barusan kita nikmati ada Evita Mala dengan lagu Dokter Cintanya. Ini masih nuansa-nuansa lama ya. Waktu kita masih bocil-bocil dulu ini lagunya. Oke, sekarang udah tua. Ya Sobat Bahari, kita lanjut nih tentang informasi cuaca untuk Sumatera Barat ya. Perkiraan Sumbar hari ini 22 Mei padang panjang berkabut. Padang panjang juga diguyur hujan ringan tadi ya Sobat Bahari ya. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika merilis perakiran cuaca di wilayah Sumatera Barat pada Jumat hari ini 22 Mei 2026. Berdasarkan data resmi BMKG, mayoritas di kota Sumbar bergerakan mengalami kondisi udara kabut dan berawan sejak pagi hingga siang hari. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan cuaca, terutama bagi warga yang hendak melakukan perjalanan akhir pekan ya. Sementara itu, wilayah dataran tinggi dan pegunungan berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari. Oke, nah ini berikut untuk udara Kota Padang ya Sobat Bahana ya. Ada 7 kota di Sumbar ya. Padang cuaca diperkirakan berkabut berasap dengan suhu udara berkisar ya 22-28 derajat Celcius, tingkat kelembaban pada kisaran 73% hingga 93%. Untuk Kota Solok diprediksi mengalami udara kabut dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, akan kelembapan udara mencapai 65% sampai 98%. Untuk Saulunto, cuaca Saulunto juga didominasi udaranya kabur, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkatan kelembapan 61 hingga 98% ya Sobat Bahana ya. Terus untuk Kota Padang Panjang, wilayah Padang Panjang berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu udara antara 20 hingga 26 derajat Celcius ya. Kelembapan udara cukup tinggi yakni 66 hingga 99% ya Sobat Bahana ya. Oke, terus juga untuk Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi diperkirakan mengalami udara kabur dengan suhu perkiraan 19 hingga 26 derajat Celcius dan kelembapan hingga 61 sampai 96% ya. Untuk Payakumbuh, sementara itu cuaca Payakumbuh diprediksi berawan dengan suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan 56 sampai 98 derajat Celcius. Untuk Pariaman, Kota Pariaman kondisi cuaca berkirakan berawan dengan suhu berkisar

26 sampai 30 derajat Celcius. Tingkat kelembaban berada pada rentang 74 sampai 94 ya, sebagian bahan ya. Dan BMKG juga menghimbau untuk masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah pergunungan dan daerah dengan tingkat kelembaban yang tinggi. Oke, sahabat Bahana, selamat sore buat semuanya. Nanti kita akan hadir lagi ya. Ya, tentunya di 100,2 Bahan FM dengan info-info yang lain yang akan kita hadirkan juga buat sahabat Bahana. Ya, kita lanjut sahabat Bahana dari... Ya, kita mau dengerin ada Imam S. Arifin ya, sahabat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semua. Ini udah tadi. Ah, ya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mungkin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
3: Deh, kami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dima sih pak.
3: Iku orang senang di toko MT nih ya.
4: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Syifa tahu dua tampe, senyum.
4: Nah, jangan kok dia.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
6: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. 100,2

92.1 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai juga kita di penghujung perjumpaan kita di hari ini ya, hari Jumat tanggal 22 Mei 2006 ya. Udah hari ke-22 di bulan Mei, Sobat Bahana, dan juga buat Sobat Bahana yang masih tetap menjalankan ibadah puasa 10 Zulhijjah ya. Semoga lancar sampai nanti di waktu hari rayanya, yaitu hari Rabu ya Sobat Bahana ya, 27 Zulhijjah ya. Oke, iya. 10 Zulhijjah. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Dan jelang untuk maghrib nanti Sobat Bahana, kami informasikan ya untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 22 menit ya.

untuk warga Padang Panjang, Batipus Sepuluh Kota dan sekitarnya. Jadi buat sobat Bandung yang ingin bersiap-siap, melanjutkan sholat berjamaah di masjid atau di musola ya, masih panjang waktunya. Ya, sembari kita menunggu sobat Bahana untuk maghrib kita, sobat Bahana. Ya, ada satu persembahan terakhir dari lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya, Melayu, ada Cinta Itu Buta. Spesial dari UKS, buat sobat Bahana yang suka sekali dengan lagu-lagu Melayu dan dangdut. Persembahan 100,2 Bon FM. Sanda pamit, mohon maaf. Setelah ini ada Pak Praja yang akan menggantiin di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. Kita sudah sangat yakin bahwa ibadah atau amal ibadah yang kita lakukan hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan itu murni. Kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan keriduannya. Ingin mendapatkan kenikmatan jannah yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Kita juga sudah yakin sekali bahwa yang namanya ikhlas itu sangat sulit sekali kita tanamkan di dalam diri-diri kita. Karena itu sangat penting sekali buat kita semua untuk terus-menerus mempelajari, mengingat akan pentingnya yang namanya ikhlas. Karena sangat berat sekali menanamkan keikhlasan di dalam diri-diri kita. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa siapa yang sudah mengklaim bahwa dirinya ikhlas, maka berarti dia masih membutuhkan keikhlasan. Jadi sulit standarnya, ukurannya bagaimana, sangat berat sekali menanamkan keikhlasan itu. Walaupun terkadang kita sering terjebak, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, orang itu nanya ikhlas gak nih. Sulit, kita mau jawab ikhlas, ini gak ada, gimana ngukurnya? Kalau kita jawab ikhlas berarti kita masih butuh ikhlas. Gak dijawab ikhlas, gak diterima oleh dia. Ikhlas gak nih? Ya susah ngukurnya. Karena ikhlas itu gak bisa dilihat. Ikhlas itu tempatnya ada di dalam hati-hati kita. Urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berat sekali. Dan godaan-godaan di setiap amal ibadah kita untuk menyimpang ya, dari keikhlasan ini luar biasa sekali. Hampir semua amalan peribadahan kita selalu ada godaan-godaan untuk mengarah kepada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya, ya, puasa, haji, zakat, sedekah dan lain sebagainya, ada saja unsur-unsur pendorong ya, yang membuat kita semangat selain tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti kita harus terus mengingat, mempelajari akan pentingnya ikhlas dalam setiap amal peribadahan yang kita lakukan. Nah, ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, di antara hal-hal yang menunjukkan akan pentingnya keikhlasan, yang pertama bahwa dengan niat yang ikhlas maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan niat yang ikhlas kita akan mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari peribadahan kita? Apa yang kita inginkan dari sholat kita? Apa yang kita inginkan dari puasa kita? Yang kita inginkan dari haji kita, dari dakwah kita, dari perjuangan kita, apa sebetulnya? Sudah barang tentu seharusnya yang menjadi tujuan kita, keinginan kita adalah keuntungan di akhirat kelak. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jannah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari peribadahan yang kita lakukan. Perkara-perkara akhirat yang menjadi motivasi besar buat kita sehingga kita semangat dalam menjalankan peribadahan ini. Bagaimana dengan dunia? Apakah kita tidak butuh? Tentu butuh karena kita hidup di dunia. Tapi itu bukan urusan kita. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menjadikan peribadahan-peribadahan kita, ya, sholat kita, puasa kita, haji kita sebagai sarana untuk mencari keuntungan-keuntungan dunia, termasuk dakwah. Kalau antum mau mencari keuntungan di dunia, bisnis yang luar biasa, gak bisa di dakwah. Gak bisa antum menjadikan dakwah sebagai sarana, sebagai keuntungan-keuntungan pribadi untuk mendapatkan dunia, gak bisa. Jadikan tujuan kita hanya mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam jannah menjadi orang mulia pula. Ini yang harus terus kita jadikan sebagai motivasi buat kita semua dalam setiap peribadahan kita semua. Dan itu akan kita dapatkan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat akan kita dapatkan kalau niat kita sesuai dengan apa yang kita niatkan, yaitu untuk keriduan Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa." Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan dari amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatkan untuk akhirat, kita akan dapatkan akhirat tanpa dikurangi fasilitas dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada jaminannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib.

Siapa yang menghendaki, yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Kalau kita menginginkan akhirat, insya Allah dua-duanya akan dapat. Kita menginginkan dunia saja, di dunia, jatah dunia pun gak semua Allah kasih. Terkadang kita mendapatkannya, terkadang juga tidak. Di akhirat gak akan dapat apa-apa. Maka jadikan perkara akhirat, kenikmatan di akhirat kelak, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi motivasi buat kita semua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu, ja'alallahu ghinahu fil qalbihi." Siapa yang menjadikan akhirat cita-citanya, tujuannya, motivasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkayakan hatinya. Merasa cukup. Diberikan berapapun cukup. Ini sulit mendapatkan kenikmatan ini. Mendapatkan jatah harta yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi kecukupannya sama. Ini luar biasa sekali kenikmatan kita. Makanya kita juga diperintahkan sering-seringlah berdoa, Allahumma inni as'alukal ghina. Salah satu. Diberikan kecukupan. Karena kecukupan itu gak bisa dibatasi dengan yang namanya banyaknya harta atau sedikitnya harta. Kalau sudah diberikan nikmat cukup, insya Allah cukup. Karena berapa banyak yang sama dari hartanya, sama kedudukannya, tetapi antar satu dengan yang lainnya berbeda dari sisi rizki kecukupannya. Gaji sama, rumah sama, tapi yang satu minjem ke yang satunya. Ya, satu bulan sudah habis yang satunya. Al-ghina, kecukupan. Siapa yang menjadikan akhirat cita-citanya, tujuannya, Allah akan berikan kecukupan. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan membereskan semua urusannya. Wa atathu ad-dunya wa hiya ragimah. Dunia akan datang dengan tunduk kepada dia. Minta-minta. Ayo ikut ke sini, lakukan ini dan sebagainya. Tunduk kepada dia. Dulu sebelum dia mengejar akhirat, dia mengejar-ngejar dunia, enggak kekejar. Ketika dia mengejar akhirat, dunia yang ngejar dia. Jangan sampai pas kita dikejar dunia, kita sambut dunianya. Hanya akhirat yang kita mulai lupakan lagi. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memiskinkan hatinya. Enggak akan pernah cukup. Enggak akan pernah merasa puas. Dunia dikejar terus. Gak akan pernah ada cukupnya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan kocar-kacirkan urusannya. Ya. Allah akan dibuat berantakan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia gak datang kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jatahnya segitu ya segitu. Mau sekeras apapun usahanya, tenaganya yang dikeluarkan, modal yang besar, jatah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian. Enggak akan lebih dan enggak akan kurang dari yang telah ditetapkan. Sama seperti orang yang mengejar akhirat. Perkara dunianya pun sudah ditentukan, tapi dia ya akan mendapatkan pahala, ya, keuntungan di akhirat kelak yang tidak didapati oleh orang-orang yang mengejar dunia. Jadi

0: jadikan
1: perkara akhirat ini sebagai motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal hamma hamman wahida kafahu Allahu hamma dunyahu. Wa man tasha'abat al-humum lam yubalillah fi ayyi awdiyatid dunya halak." Barang siapa yang keinginannya tertuju kepada satu keinginan, satu tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya dari kerisauan dunia. Dan barang siapa yang keinginannya bercabang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempedulikannya di dunia mana ia akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Jadi kalau kita konsentrasi tujuan kita untuk mendapatkan akhirat, insyaallah dunia tidak akan risau. Tapi kalau tujuan kita bercabang, ya, maka siap-siap, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada kita di mana kita akan hancur, binasa, kapan itu Allah enggak peduli lagi bagi kita. Ya. Dan ini harusnya menjadi perhatian buat kita semua. Ketika kita beribadah, beramal, jadikan akhirat sebagai tujuan-tujuan kita. Salah satu yang menjadi teladan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau tegar di dalam dakwahnya. Apa yang membuat tegarnya? Salah satunya adalah keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mendapatkan tawaran kekuasaan, ketika beliau mendapatkan tawaran kekayaan, harta, wanita, jabatan dan lain sebagainya ditawarkan kepada Rasulullah SAW dengan syarat berhenti dari dakwah, berhenti dari berjuangnya. Maka dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi law wadau as-samsa fi yamini wal qamar fi shimali ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu." Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, hanya karena untuk meninggalkan ini.
2: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.
2: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
3: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serendam kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
5: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.